mana papi bear take an echti loxem me jabot asa ko sila kani ikuno uli atami kusunoppa atami sunoppa tenor take an loxem me so so lutsuni temet to seloxem abu qagul mami tema qagul mami take an egatta anu sila to sa lotu alu walotu gunnay naktu imagala ila gasol lotu da gunnay suni tekani kangnuwa kami lok semana kami pinanak ka ulama ng man alla nilo pinas tila ka ang ni sumiyo di siya sunga sumiyo na di siya lak sugi alla pinas tila ka ang tay may lok semana ng ila ka giyot ng mga lak suta tay may tu lok semana bago tay ma sa loko lok suta Dikit tu alu loksem memang tak inu alu. Jono apa ku peksi di pijut. Ane mitu ini. Nak itu ina pisi majut. Nono cemil lo. Tamang alu ku pegi. Pisi majut. Dikit tu alu loksem majut. Inu lekat le maga alu loksem lo dek cuman. Tema. Umiak aku. Allah tak tu alu loksem majut le. Ibu negeri kami. Allah nak terus loksem memata. Ini untuk alu loksem agi bang. Hati siapa itu tak kaya. Pingasunya kasau siapa yang kau tu bina untuk tuh. Palu lo, ikalum meo. Nuli anggalu, anum no. Tak kuah. Pingasunya, ame aku tu berat si loksem agi bang. Tak kuah sudah. Tema ilari loksem megatta Mary kulummi Mary kulummi go sunoppa innaina puigorna megakku taiviti taiviti api lejau suunokkotu taiviti ilisapi taiviti ottuup atatanga anne taina kimmeommi ilagi ilo ilo sen me llevo con el culo te meto sagata te ma obvias pero no man pitarte te lo sen me gata ni te o tengo te lo sen me yo gale ni te o tengo a mi que yo apne te ma Taivitiu, tiusuki da paalu kattilam mau. Iveri kalingi takalua rauna lahatta suu. Pani harami go. Pani minut tasea kutu paalu kattilam mau. Uan taala kakkuutin luku. Niokkutikin loksen mida kattaina pitaavina rahitin kut luku. Taimittu valoktuut. Tekkoa. Nakor sepulang mereka Inuit, nanti mereka Inuit hati kita lakukan kita ini, hanya kami mitar cesta, dekwa gelat agak wakun, ini saya mohon, ima tak pernah jauh tenya kuni, saya mohon hanya tak pasian ini tenya kasar, dekani tulu hati kita laksan misu, amisu kulu laksan mata. Tema temitu selok selok suka. Abiok tualu selok semeratu pinarat angkal ya lo kami. Angkabit sengna masih tualu tau mata angkatualu balau mata. Hemak unugat tu dengan nasta hemak kaku selok semeratu. Tuat selok suka tema. Temit tuat selok suka. Tämän hetken on kuviasuppi hänellekin luku. Teikin oli nuusi loksi magivunga. Tein siellä kaikki kentsumien opetettu. Teikin oli nuusi loksi magivukku. Teikko ei nuohatikin jää, joka meillä ei

Y la regué para tribunales civiles, hagas tribunales estilo vale la hogami. Ahora se que hagan los cuatro a los locos en medio. A la hilanga. Se haga los locos en medio. Ni para que se hagan. Hoy ni lo que le hacen es cero o loco. Pienes que hilanga. Vamos a tolacani. Tahoe octavia los locos en medio. Lo que se me da a tener. Nak kuluk tar kutek ngasat tek ngasat no serel kat charok semeteng me la rung no ni makko no khoto tekani lok sembu teme chok no te mahang tak tus lok semmeju kutram lest no snofa chunofa kutram yo gak tus chunga te chumani kutram yo gak Terus tunggu sana apa 1955 musang waktu lugu. Kutramu lak sema bong. Ya mak kutramu cerita. Kutrami kalau naga ni cinta, lau kau tu na Kenapa angka sekian kemut cikgu ay ada lak sema bong? Tapi kutramu. Kenapa angka sekian ada lock sama jong? Ya aku, saya mesti ikut. Teme lock sama aku. Ya, buat teme cerok semua. Tapi aku tak mahu tu kat cerok sama aku. Tawa ni mahu. Cakap macam apa? Ikan ni mahu lari kau tidak jauh sama dengan nama loni. Isani kutra mawama. Kutra mingu lada gaya malu gitu sunga. Inun ni kisiani. Tu saadik kini uko tu totra mini ngalun ni. Tema. Isi makut omangi tu tilak sama gelong masunga. Pigar ni lutungani. Tasi kutra mingu. Selak sama jugut. Upang nga sa kakto. Lang ni ulo to si dikit suko, kaya palit na tilo. Teka nga nutsu ta. Tema. Dako ali, tayo ko tami yung hati. Kasi ni makakaw ni makakit. Teka nga ka balot sa kunay tika. Tema. Aula, sila ko siya magigawa kay mutsikot. Siyo ka alam mo ko. Kutra kianut. Nuna itu semisuka. Uwagul. Nuna apa? Upengas luto alu ya dapat. Kutra mui karang mesuka. Tema. Kutra tu hangmat. Aida ngasih jual rumi kata kapianang. Isu makku kapian, inu alu lama soal soal waktu macam ni, kapian waktu macam isu makku, inu waktu itu waktu mengitarukan, inu, tapi kau ngaji langsung semigam, isu makku kapian waktu macam, sekarang kalau waktu lagu semua dicatat tu kau migam, hanya perlu cakap nama itu, inu ni lo. Kalau cuma dapat pelajar cuma, amal upah kita kerja pelajar cuma, yang disebut lipat upah kita lok semua jaga. Ia itu kerja walak tu, ia itu sekolah, yang disebut lipat lu, upah kita lok semua jaga. Jadi apa, temukah, kita sebab kau lagi.

0: inusong nita, piusok hata si mayanginik. Takko ni nga, amalwa si nginik, unik katwak tulugo, to sarang nga si Mia si. Itong nga sutsiakit si.
1: Damit sila ko lak sa nga. Kiyo na kulilwani. Kutram yung lak sa magama. Damit sila ko lak sa nga. Tayo matusaw malagap pa si Migama. Ilin na kaya laktong ako. Kawa magkul. Tayo may tumi. Isa makapalong may mata. Ilin na kaya kusaw kaya kanin. Ilin na kaya laktong ako. Tapat tumi nga tusaw mawala akong mitong. Ikan niyo lakto layot sila wala akong malo. Tayo kanil luto. Kasat siya ganin. Pinuya ko lang siya mito. Tay met siya man. Swilla. Ano maulis lang siya mito. Ano man siya maulis nga. Ano milaw ko tuyan siya nga. Swilla. Tusaw mo pata ka. Ilin niya kaya kong na. At utin lang siya mag-ibaka. Ilin niya kaya kong niwa. Yang itu, maka tu kesian dengan saya wajak tu. Email itu mac training course. Dia email dia orang. Ilinnya ni yang itu pijak urusan ni. Jom, pihun nak tanya ni pijak urusan lekan ni tuin. Dia mitu. Dia mac. Selalu orang semua. Tak kini pinga suni, tekan itu sama ngok selalu golok semua. Tak kini pinga suna lok di negi. Suli kah sama tu jadi negarun ni, cuma kuno ngah. Tahu tu ngah tu hati kerakkan, tahu tu ngah tu hati mui lok sama kama. Tekan itu segera tu, tahu tu ngah tu mui tekan itu dulu. Kalau nanti ni lagi jarak tu, tahu ngah tu kalau parut tu ni lo, tenna. Najuan nak ulak, tetamani cuma tu ni lagi lak tu ngali, dah ketelok sama aku suri ke sama tu jadi nengah, galak tu ni susah sungguh hilang aku, jadi macam ni lak telok takkan ni, agak jauh kan ya sih ni lak sama tu telaga ni, uha lah aku ngah, tetamani cuma tu aku bilat jangan lom ni, sudah. Angit tapi ni loksem man. Tapi ni tuan tu mungo loksem nak ribu. Loksem nak meman. Dah mak. Tapi kuah. Tapi usilah kahan itu tu nama tak. Halunan. Terang tu kat semua nak halu nang, halu nak cakar ulok semua tu. Tapi bunga kaya ngat lu. Ika doktor cakar tu lu. Tapi metu tu. Ika doktor cakar tu lu. Kangi cakar tu ulok tu lu belok tu. Tapi bunga kami semua ni lemahkan. Tapi masih doktor cukup beliaman. Tapi mengani cukup beliat rawang man. Biasa beli aja kan ni. Jaga tak mikir juga agak sahulu nunali temik katulumi. Temik tunggu pelak tahu kalau sama tahu ni lagi lama. Makwalo. Inak tu, kanu tu nak pergi ada waktu. Tusak sahul waksi beli aja kami. Tusak sahul waksi lagi tu ni lagi lok sama. Allah. Ini tu cuma untuk anugerah ini. Kalau tenang aja sudah semua, walau terlalu langan. Tahun nanti, ini tahu kami halunan nengan. Kau yang menang nasarum memang inyu nengan. Ia tahu kungat tu cuma lah kau yang menang nasarum memang. Ini tahu kami. Ada makwa aku tegalai ini tahu kami. Kau yang menang nasarum memang tak. Ini kerjanya.

Alors, mais c'est moi. La pénis. T'as ma connerie. T'aimes tout. Oh, tu l'as comme ça, ma ha. Ou que ne ma connerie. T'en es connerie. T'aimes l'or comme ça, qui vient. Uttu loksa mangi nama lagi lagi orang ngalok. Nira tahu lu kuso muti nak sabar orang memat memat sama kuah seni uti. Tahu tunggu tu. Ya seni uti lu tu orang meju orang. Teku nunga. Kaputi orang nunga. Biar loksa ni lekan. Ida lok sama tu guna itu. Nek gua pija lok sini lekat. Pija so agak lekat lok sini dek gua sini uti. Pija lok sa terlalu bercuti. Tema pija so agak lekat lok nak tahu lok angin nak bawa tahu lok dek ni pija so om. Sini uti lok nak dek kong ali. Ila kali untuk lewat jenat tu, jadi mak bina so ke hasil lok sama juga mak kalau kerja waktu tu mak kau nengah waktu minum ni mak kalau kerja waktu tu bina so ke hasil lok sama juga. Sebut lima utwa tu entah lawa langsung. Sebila pi guna ni ada orang mak, tak guna apa pinasuk ada sedok semua ukiran sistem ada yang ada tu. Tahun ni lawa mereka mak ukiran kholin, kutram itu mana nak kau mereka mak ukiran kholin, tak macam ukiran kholin. Tahun ni lawa mereka mak terang tu. Tahun itu. Temat tu tak pelak tu, temat saya nak kalunan ni, ilan nata lekat tu, tema nak orang kanu ingat tu nak pelak macam apa, rumah gelak sama curug aku, temat tu tak pelak tu. Tahu tunggu tu lekas tu tak, nama kita ay lekas cepat tu dulu. Pini sunda kau naik mat, temat tu sak pelak tu. Temat tu isam pelak kau mega mak, halunan aku tahu tu. Halunima pesti juga ni. Isam pelak kau mega mak, yutso sungu mata sul lutta ilangit. Temat saya nak tahu ini kalau tu nak hati kita nak mizu, biar nak tahu tu nak tahu, biar nak tahu lo, temat long mizu, temat tu saya tu nak mizu, temat makal kerja, nak tahu tu minum ni selama saya jauh tu minum nak kena kama, akak tinggal selama saya ni tuaruk gerak sudah. Tema tan ingat kalau orang misalnya makalah itu dia lom itu untuk tar tu nak cukup tema itu orang tu tema jual lom kisah ni negri itu punya lom tema orang kalau orang kut itu kayu jual lom tapi nabi kalau itu tinjau orang tu orang mata ilangan. Tapi mengagada orang seni ilangan ilangga nelayan negarai pinjau orang mata pinjau juga lekarnya mengagada orang. Tapi mak halunan pinjau waktu kita macam ilangan ikhlas perlu sama juli ubah kejam ikhlas petak kejam megamik. Tapi mak semua negatif ni orang masih belok. Tapi macam tu sok pelawat dah.

Tema isemen nakhibim tarunga tuge isemen nakhibim annu etroksmagam su ila atroksmagam sibulli paami etroksmagam naru paro misuma naru paro misuma ukhawsidlo ilangin khawde maru paro tananga temittu oragam open dagan tusalok semangam Pirsa-gayot-lugul-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-lakawal-
Tapi melu dengan mata gok. Ile kita kalau semua dengan dengan sokat sokat dengan mata kita kalau jauh orang mata. Tapi itu tak sebelum. Tapi menarlu alamu. Ime dulu tidak ada orang sungguh menarlu alamu. Sibuk lupa kami. Aku ngai nak sungguh. Ingat lak semua aku ngai nak sungguh. Nikubi dia. Tua kumalok. Igi tahu tu ini langat lutu alu yak sungguh tanya metu kama. Aku nggak ni sungguh tanya metu lak sungguh jom. Niku betul punya kami kama orang itu datang tu malu ni pika sama malu ni. Tanya mak kalau nak ada kahana kau juga macam kanu. Tahu tu ngatur tengah tu ni. Taman. Kau juga ada kahana semua mat. Nunamit tu halal kami. Kau juga ada lekakan. Kalau nak ni masuk, kalau nak kau juga lekak perahu kami. Pihak dia tu tu tu tu guna sih tu sah tu guna kata usus punya halal kami. Pihak itu sudah tengah laksana. Dia metu laksana macam. Ini guna dengan dia metu mahal doksa mengelak doksa dia melak tu punya nak sikut sejalan tu saat selesai aku kami nasi ni memang dia met tu selak semua nak melak dia met selak tu lugu. Tu cemikwa, ikan roti gila kat, inus tu, katinga gila kat, muka dah tak, tak kono gila gitu, sepele long macam, cakap orang tu cengat tu ni, gila gitu sepele long macam, eh macam ni semua nak luka, mutu pun mewah, sudah gila ni. Lusak dalam ego rakti luit, tapi mereka sutele, maha istirahat semeruk, dia macam mana? Tekunonga, situasi rakti luit, imagut kalita utau sun, umiak dalam, dia nalung nak sahur sama, kengur halung nak sahur semua lah. Dah mah kali tahu kita lok semua dengan niko kata tak lok semua ni. Dah mah utara orang lok semua lah, dalam mata semua. Napa pun nama nama utara tak semua. Pilih kerja untuk kami dalam matras kami atau seorang senapa makdakkan yang nangis mirah roti lagi. Tetapi menyerah kerja semua tu ini waktu tu sangat tidak terasa tu ni sibuk lima tema tu sangat terlaksana juga ada anak tua lagi.

0: Some chance of rain this morning, clearing this afternoon. Wind northeast, 40 kilometers per hour, gusting to 60, high 12. In Naujaat, sunny, high 14. In Cambridge Bay, a mix of sun and cloud, 30% chance of showers early this morning. Wind south, 30 kilometers per hour, gusting to 50, becoming northwest, 30, gusting to 50 this morning, high 13, with temperatures falling to 10 this afternoon. Kuaruk, sunny, high 17. Tahiti, sunny, wind becoming south, 20 kilometers per hour this morning, high 15. In Joe Haven, sunny, increasing cloudiness this afternoon, wind becoming south, 30 kilometers per hour early this morning, high 14. And for Kulutuk, a mix of sun and cloud, wind north, 30 kilometers per hour, gusting to 50. High 10. Looks like on the other side of Nunavut over there, it's sun. That's the latest weather update for you. Back to you, Toby.
1: Well, it's cloudy around this area. Koyunamik Jamie. 7:43 Kluni Kulaminarak to CBC Ukyok Taktu Narautingakut, the manga Ikarungni. Tak Bigger Takut. Canada rima mi una taktuk sa kungit ukyok taktong mur tikiuti simab katarungming mata tanaru apikutaw gayuk suni Canada sapun na ako tingin ni pinaswa ko si rock tong mit Canada rima mingak tunitakot isumatakiyaw sunguyut una taktuk sa kungit ikarong nut ni kurong mata Pinasa ko si Urak, tumita ko Canadian Armed Forces kut nanok nunak put 2026 mi pigyarang makausuit tong mit. Nunavumi si Buruk tinga John Main o kakatigi yun nak sila o kaku apik kutigi dugutan na kanok atutikag na ang mga nunavumut. Tema sapunang ng mi defense takko ukyok taktong mi security and sovereignty na kaktao yung ukyok taktong rimami nunak jo kajingan ni okaw siyo katay naksimangmat. Takko China mingak tu takko katak jo minak saurik tilo tigo una taktuk sa lo karatli nunangan ningak tu South Korea mi tulo takko lo Umar jo ini ge kattak tanga ukyok taktong mit takwa ajigin ge ro yak tu ukyok taktong mu katak simarang mata kanok de isumaru tiksani aksuru tikara ngovit ukyok taktong mit sapunang nang mit tautung warlote
2: ila teman ne qaw hiu katain nasok takwa ungatak tu khalere ji Canada mit tama ungatikit tau ye nakhlutiglu Taman ko pilaga ay gumang na kima yengit kano ukaw hiu takti sugit taman na imaka angilwa anginak pa humagit tak kima yabut nunabuk miyo pibal na kataw ya eli unga taktukat kihimit ihumagiya ka akang na yengit mata ya tabu na ukaw hiu taw ya na tak kima yabut unga taktukat lirijit katakatiga ang aptigo gabumakot nga akluta Kauti tak kima yabut. Ing minin nak ihumagi akang ituhi. Uku atau nuna li tunga begini agapio ihumagi akang tahe. Amigak hinak takad laki tisugu pekotak zuanik. Makoti lirinang mu uka lirinang mu uktu tihilugu. Iglo yuakat amigak sutik. Mit tarwid luhana yau yang akan nari yang itu lah tarwikat ikarwid adjiging itu pekoter juit amigar larik tisugi nuna bu iluani unga tak tukal lagi tuki higieli tuki hiumat cahali tamat tuminga ilik kohe kak lau kema madaila nama luang itu ming uki unikange kema unik atok tau lau sutilu inuit Nunavut miut akor di dalam walau tu tiglu, unga tak tu kalau ni iluani, ila mikano, akhir gok tu mi ilik kau kau kau ni ilik tu 2026 mihiu la apa? Tapi puman itu tu, bila kau kau kau ni ilik tu hi, ukuat donu na li humagi yaga kang na yaga piu kau yamagi ti ikayok to yaga kang na yaga piu kau yamagi ti te leo wigi tau yen na rap diu na unga tak tu kalereji to tu hat cha tu ki hiu ma bed le yu tu ki hini duk pal le kau yak tu uka katigi ing niku nuna buk miu piwa nang niat unga tak tu kalereji Tuki heo matia reili, kano akorok mangapta ublu tamaan.
1: Te maata kua unataktuk sakunin ngaktu tiki laung mata maku lutik. Nunavu miulu inuilu o kakatiki katak simadlu nigit. Ta kua kai kattarau, tiki kattarau ningi kano aktu ini kaksimava uvatinu.
2: Nila tikit tau ya nera yangi kobe anak tu takut lugi tukihin oka kate kara yak tok luti taku yak tok luti tikit tak mata tukihio mati yak kak mata ila kanu ilik ko kak mangata nunavu government takut lugu kanu pekotel zua niglu amiga kinek takal langit di lugu ahuila uke otak tu iluani nunavu iluani pilere nek kaul Nyelak di sugi ungat tak tukan, tuki hiu macam jareli. Kanu tak aku amiga kini, kanu adui niak mengata, la kanu adui niak mengata. Bila kan niak niagat, jangan nun. Uktu tuki hiu luar aku nak kau huitu, kau huitu mik. Bila kan niak kau niak niak hemat mata, ungat tak tukan. Tiki hene kau titak hema yebu takku kau huitu ni ukka leo umma koti leo generator koti yebu tak pani pito kau luaktu hana yeu kana reeli amiga kena tak kau maktu pilere gera lua opi so uktu tiki waka tamanna kano amiga kena pekoter jui iluan ni kano atu yu luang ninga unga tak tu kalere ni ngmi Tuki hiu magi elit, amma. Bila katigi tiarup da, nunavu government kut, inuiti me kutigi jangit, ungatak tukat, ahingin lu, government tukakut ni ngak hemayun. Biba adak titu lu harap digun, nunali kutigi jabun, amigat lugun nea luti, pekotir juit, akorong ina kaudar luti lu, nunavu miut, ublu tamak hiu tini. Taman natau tukau gara yabu galwa.
1: Taimata ko Commander Nirakhtaw yung Joint Task Force North kuning aktumi Amaru Chief of Defense Staff ng Nirakhtaw Rok Doktor na pinaswa ko si Rok Tungit pinaswa ko si Rok Tungit kati makatigilaw ka bigit kanok di ukaw siksa kakpite kang tusak bigayang ni
2: ila Premier Guna ratok sugu hebat lak dia guna ratok sugu kata kata gila orang tigo tunggu lagi yang deputy premier Hicks kata kata gemal orang tu tigo oh tak aku kau hebat nak panggil orang tu kata mati tu tapi kau terjebit kanu aku mengapa so teman nak kanu kau kata gini nak tak cakap yang negara yang tunggu biar yang kau mat teman nak tu kihio mak kata gini nak kau kata gini nak Unga tak tu kalerai kulu, so taman nak pibal leangin na uyang, pibal leangin na uyang, nara yang aku jaga himagap tigo, mat na ala uga but, oka katigi cialu takihiani, tu kihio makatigi cialu takihiani, pila katigi tuluang na apa, so hibut lak pau galuak tisu kihiani, pibal leamagin na uyang tok, hibuk muak pibal leayu, biak kala yangi, unga tak tu kalerai. Nunavu miu ilau yang akan nea yangi, kau heran malau tu tigo. Pilih ke bilir, pilih kah tidak yang elit. Hana hoak pada huna ni pekotan juani. Inuit nunavu miu lu, pilih ke hoak tu pekotan juit. Hana yau neak pada iluat ni. Taman natau himagi yau yang elit. Dia tahu tu miangi luta. Ilek kau ha kaka kah neangit nafda. Ilagi yau cair lu tadlu, pipi kak ti tau cair lu tadlu. Nuna buk minga kemayuti gud. Ilek kau he kawak tu gud. Hiu ni kami. Taman aku hiu malau miao.
1: Si vous retrouvez John,

0: mana ukalima hati kasim meyonga makivikut ang ayok kang ata tungalia anti Morehouse anti ngay
1: ah Daniel
0: ah tuso katsahak pala ibin na makivikut ni pisi mayon eh
1: ah makunigin na nigigigyo kuit sunga pinasawalong migata lato ka katini pinasawalong migata makulongong kuwa asile kangen ni kerusi ke kerusi cila kalau mendelivit kisah ni mak ulang wa kami ulang aru awal petelai lang amat nyeri wajah kucuri tu waktu sih uti gua kucuri tak gua mak u karena si bulipa akani kerusi ke yang ngalor gua tak tamak kulinga kaya kaya bu

0: Kano kaya nalaga kau cila kwa?
1: Kaya nalaga kau cila lab hulak tu tama nak ngat surutak pangpau tu muna tami hulak tu. Mati dah lah zaman ni kaya luka ni ilan nak kuli hulak pasi mati tu dami hulak tu mata umi amu tina lo ikah lo bilar hulak tu.
0: Kano kli ni waktu tama maksudi.
1: Teka mak tali orang ada uyulok toya orang ada kami senang mulu tikirah yang mulu mak tajat tu telok tu lehu kianok kalau nama ngahau imengin nama ila ibu itu lok tu tikang senang mulu awlak titau hulok tu gali kanuk yapin nang mata kenalu gay umayo kalak mata lehu bagia piti tayu nilah kenung mata awal ini lok itu jamiat tak kalau Tiada gelar kemaja bukian ni. Pulau Lelak mana? Ilo lah tak kalau ngitok. Pukul orang gelar tu, kian ni kangen senang mud. Pukul ni niubek suka ubek tini ubang ali ubek tini niubek suka pukul ni kangen senang pitalah kemaja buat. Tiada abang ali kok buaya ni tak kani pukul tak kalau mud. Amalu ikumali oksongin ni. Kaya kanga ayis atau pergi bila kamu mata awal ini semak tala kahuna gua pergi yau tunas dulu. Pita lau kamu jut.
0: Huna tiga orang jua huna kau luang itu dulu.
1: Huna kan kita melau tiga orang monu nafta. Agai nak tadi nuta maju tama kuai gelo ya hibul dulu tunas palau kamu jut. Nunak kau takkan ngitok, nunak kan ngilau mian tak lulusalin mian tinjut nak pelaut.

0: una no nakakveo yo to kaula pa ino ka tutu kawa
1: ino kang itay na lao to tay ko la o ka heriga lao ko ka tak bang aw la mata umyak lo ko ta ko ama o yo ko lo kitu lo kya ilo la lo kitu ya la ti tay ko daniel lo mak tam makusi makusi ko ta ko kinya kya hala yi mi ta hamang ti kit to ka khoni illo la le gelo khema galo amata illo la le gani ngila amata taima takun ti ka la mi to la le gelo khna khadi tai no mi ya da kanya tinang mo pa ke te galo khak pi gu lo khak to mo au la khn de go ki ya kha ko hi ko khai mo la tilu go tai ke ni ti bi ani la khema yu galu Umiada, Tibian Tabunga, Abung Manga, Samikan of the Puyato, Samikan of Satamanga, the Matamilang and the Satan Major of Tabung, Iglocka, between the Galax, Majalang, Tibian, Ami Hook to Lock to Valley. Puyaruka, taking Umiada, Tena, Ukia Chaku, Kai Mulak to Lugo, Kangaxin and Motigim. Ah, tuh gak, pakai saja belum ni. Tak bunga kali tak suki tak ko umi ada umi yang elok, mana ko tak tung bilak sama mata. Tak ni atau yang nugi kalau kena hati, tiga raja mu nugi kali lah mu tak tiga raja, mana dia kalah mu. Tak ko mana dia yang elok sama kalah mu tak bangat nutuni tiada. Ah, kita dia elok kau tu lah kanul loy pimbangan. Hunda mimpi jutaan nama awalnya jilabing kita. Tapi kalau tak bangga awal lama tak aku bilang mami hutu di lama tak tak bunga nunda hak kita waktu umai jauh hak tu mun kena luka hak tu mun ya kalau hak tu mun ya kalau sih orang nak kita waktu kamu ngunu kita loh sama juga lu ya nunda jauh tau ya loh sama juga lu kehiani ikut makan dua kalau ngisuni hunda kang ngemis selama Mee biakang mina nilu, huna kalau ni mat. Jadi mee biakang itu lugu, kita kahyap pelak orang kita. Kangek senang mes kido kut, Julai milu, Jun milu. Nangya anak cemerlang lugu, kita kani esit terlalu tak kangek senang mes. Ada tak biak lugu, ayo kita lugu. Fakat ada tak paksutin, kaya lekuk tak paksuta. Kido kau kalau mian lah, pas kepi pelak, kami juga mee biakang itu cemerlang. Huna kang ni mian mat. Cahaya nak dan hikuk nak agut rakun ni, kini hikuk itu ku tidak kena aksi nak aksi kalau kami jut aliyah, tahu tunggu, uangnya, makaya lu tidak kata ni hita hidup, tapi kena kena senam kido mudah hita apa sudah, pihak kalau kami jut tu bawa jalan, ama ilinya aksi kini agak jalan kalau ada. Kangek senang mungkin mihau kayu cuma upeng aku agak pak sebi kangek senang makaya dia kud teman nak awal ni tak tulu matang tulu macam ni kaya pak sebu tulu mengilau nanti nak jah head lagi hulur tu kangek senang.
0: Mita kau ngilau.
1: Mita kita kau ngilau mat dahit kian ni hikui rangat tak cakap lu hikui rangat. Teman dulu, email setang, ting mihok kah telhulok tu keluar, mibekang nahak telhulok majuk. Kian kemuk segalum ya, kita kanu galum ya, kian kemiti gulupe galum ya, tapi telhulok majuk. Open aku nak lad, tahu tunggu dia makawli ini orang, ini nyas ini ya heblu tak, ini gulup sekata kok ni, ada yang lalu. Then ilet nak awlang ne alak mat. Tahun nunggu fubak lebih mut. Tak boleh payu kami aksi tutra aksi mak nunggu kangen senang melayan nunggu aliyak lo kriminik pingahoni ko hilak senung. Tuwa yang udah jawab tak. Tuwa yang tu tulang awlang ni tak temenah. Kalau dah kimi muksa senit tau. Abdim yang tutra ubah gut tau nunggu. Angin itu mana kan ilai mud aliyah lunasi sunu undang hekap terkodai juga tak kangen agalu dan leleng nilawa kau nak lu